0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nge-podcast. Yes.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Pak RT, ada apa ya, Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.
0: Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo Hall D2 JI Expo Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora. Suara Warga Indonesia.

0: Senayan City. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
1: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya nggak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal.

bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.

Hati Suara, Suara Warga Indonesia. Sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama di Halnya. 9 sampai 10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shinera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiosix.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara. Suara warga Indonesia.
2: Lama kurasa perasaanku padamu.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang gak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja, takutnya sahabat suara pada lupa.
0: Oh, jadi gitu.

suara. Suara Warga Indonesia. Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. So,

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Bajarahan. Bajarahan merupakan tradisi silaturahmi secara berombongan dari rumah ke rumah saat Hari Raya Idul Fitri. Rombongan warga yang datang bersilaturahmi seolah-olah menjarah apa yang dihidangkan tuan rumah. Tradisi itu masih dilestarikan masyarakat Banjar yang tinggal di Kelurahan Pekapuran Laut, Banjarmasin Tengah.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Dongkrong bareng di Sabtu Minggu. Aisyah Iria siap nemenin kamu.

0: Makin asik dengan request lagu terbaik. Hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.
1: Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat suara. Hari Sabtu ketemu lagi sama Aisyah di nongkrong bareng kali ini sahabat suara. Di pagi hari yang penuh dengan kepulan asap again and again ya sahabat suara. Beberapa hari ini kayaknya cukup pekat, cukup tebal ya asap yang ada di kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Apalagi kalau kemarin tuh aku daerah Handil, cukup ini sahabat suara kayak takut banget. Kita benar-benar kayak harus fokus di tengah perjalanan ya, karena takut banget takut ketabrak gitu ya sahabat suara. Bahkan kemarin juga banyak yang menyalakan hazardnya untuk menghindari kecelakaan. Nah ini memang selain ya pastinya kalau asap itu mengganggu kepada kesehatan tubuh kita ya kan, karena sudah dideklar juga bahwa sekarang itu udara yang ada di mayoritas Kalimantan Selatan itu sudah masuk di dalam kadar udara yang berbahaya sahabat suara. Jadi bukan cuman kesehatannya saja ya yang kali ini kita terganggu, tetapi juga keselamatan di tengah perjalanan sahabat suara. Tapi yang pasti supaya kamu juga enjoy di tengah perjalanan, gak gerasa gerusuk juga, biar lebih fokus juga sahabat suara, kita temenin deh perjalanan kamu dari jam 11 ini sampai jam 3 nanti ya, barengan dengan Aisyah Iria sahabat suara. Dimana lagi kalau bukan di nongkrong bareng. Dan pastinya kita bakal muterin lagu-lagu spesial favorit yang pokoknya lagu yang bisa nemenin kamu di perjalanan kali ini deh ya. Langsung aja boleh di requestin di 0811 9933 901.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya.

0: Baby Juice. Segernya nggak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food.
2: Memainkan musik pilihan.
3: Suara.
4: Suara warga Indonesia.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kalimantan Selatan kayaknya lagi haur-haurnya nih sahabat suara ya. Sibuk-sibuknya banyak banget silih berganti permasalahan, bisa jadi bahkan bukan silih berganti, tapi numpuk-numpuk masalahnya sahabat suara. Ini Karhutla belum selesai ya. Kita masih berkutat dengan Karhutla ini. Terus juga kemarin kan kita juga turut berduka cita gitu ya, kapal Virgo yang mengangkut ratusan penumpang gitu kan, yang akhirnya tenggelam di perairan Laut Jawa. Dan memang sampai saat ini juga masih dalam tahapan evakuasi sahabat suara. Tapi yang baru-baru aja beredar itu kan ada isu bahwa katanya ya, para korban itu diberikan santunan senilai 500.000. Hingga ada juga yang menyatakan bahwa katanya kapalnya itu bocor gitu. Nah, ini ada pernyataan resminya juga sahabat suara dari PT VKS angkat bicara soal insiden KM Virgo yang katanya tuh terkait dengan santunan 500.000 itu adalah hoax gitu sahabat suara. Nah, dari pihak juru bicara pemilik KM Virgo, Simpson menyampaikan bela sungkawa pertama. Kemudian juga pihak perusahaan juga menegaskan akan terus memantau perkembangan proses evakuasi yang hingga saat ini juga masih berlangsung ya sahabat suara. Dan tentunya PT Virgo Karya Shipping juga turut membantah nih informasi yang beredar mengenai adanya surat pernyataan yang menyebutkan bahwa korban selamat ini menerima santunan sebesar 500.000 dan di suratnya itu ada tulisannya gitu ya, tidak akan menuntut perusahaan. Nah, itulah yang tersebar kemana-mana dan kata dia sih itu adalah hoax ya. Dan Simpson juga menjelaskan terkait dengan usia kapal nih sahabat suara. Kalau usia kapal ini tidak dapat disamakan dengan usia manusia katanya ya. Menurutnya pembelian kapal itu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi demografi serta kebutuhan jalur pelayaran lokal. Selain itu pihak dari perusahaan juga mengklarifikasi terkait usia KM Virgo dan juga membantah kabar yang menyebutkan bahwa kapal mengalami kebocoran sebelum insiden terjadi. Karena dia juga mengklaim kemarin itu sahabat suara dari KM Virgo ini katanya itu sirene keselamatan itu sudah berbunyi. Nah, itu yang bisa menjawab adalah teman-teman kita yang berada di dalam kapal sih gitu ya. Dan tentunya kita berdoa semoga para korban ini cepat ditemukan, kemudian juga semoga dalam keadaan yang selamat ya, dalam keadaan utuh juga. Ya kita doa bersama lah begitu ya, semoga ini juga tidak akan terjadi lagi dan jadikan ini sebuah pelajaran yang besar untuk kita.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh iya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
11: Baby
9: ya?
11: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
12: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care. Memainkan musik pilihan.
13: Suara.
0: Suara warga Indonesia.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Lagi dan lagi sahabat suara, kita harus mendengar berita yang tidak mengenakan dan juga membuat hati jadi pilu gitu ya. Di tengah karhutla ini sahabat suara, kita kan punya endemi khas dari Kalsel gitu ya, yang namanya adalah Bekantan alias Warkwalanda kalau nggak salah ya, karena dia berhidung panjang sahabat suara. Nah ini jadi kabar yang menyedihkan untuk kita, karena 12 Bekantan ini harus terbakar, ikut menjadi korban begitu ya pada karhutla di tahun ini, karena memang mereka itu terjebak gitu sahabat suara, karena kan lahannya ya kan di hutan, terus mereka harus terjebak di sana. Jadi khususnya adalah di hutan dan juga api yang membakar lahan di Balimau sahabat suara, hulu Sungai Selatan ya. Dan BKSDA Kalimantan Selatan juga melaporkan bahwa api yang diperkuat oleh angin kencang membuat para Bekantan ini tidak dapat melarikan diri. Dan selain Bekantan, kemarin kita juga ada informasi terkait ini ya, ada juga ular piton dan juga ular king cobra yang juga ditemukan mati di dalam kobaran api itu sahabat suara. Aduh, pilu banget rasanya ya. Ya semoga ini cepat berlalu, semoga asapnya juga ya kan. Jadi karena di tengah terik matahari ini, kita harus berhati-hati, jangan sampai tuh putung rokoknya itu dibuang sembarangan, itu nanti akan memicu terjadinya kebakaran juga. Dan kita kayaknya berdoa deh ya, ya Allah gitu ya, segera boleh gak sih kita minta untuk diturunkan hujan. Dan kalau gak salah tuh aku kemarin sempat dengar gitu sahabat suara, kalau kita berdoa tuh kita libatkanlah gitu ya kepada makhluk-makhluk yang lain, ada tumbuhan, ada hewan yang mereka juga memiliki hak gitu ya, memiliki hak untuk hidup dan juga bernapas dengan lega, dengan udara yang sehat gitu. Misalnya kita berdoanya, kita libatkanlah hewan dan juga tumbuhan tersebut. Kalau misalnya kita cuma minta kayak sebagai manusia gitu ya, mungkin kita banyak khilafnya, mungkin kita banyak zolimnya ya kan. Tapi kalau hewan, tumbuhan itu kan tentunya tidak seperti manusia yang zolim-zolim itu.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
8: Aku Viva, murni, sehat, alami.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ada Aris di Banjarmasin yang katanya mau minta requestin lagunya Tulus Hati-Hati di Jalan. Kirim salam buat Aisyah aja yang lagi siaran. Semangat terus juga ya buat Aris. Terus kita bacain lagi di WhatsApp sebentar setelah Aris ya. Ada Yuli. Nah, kalau Yuli katanya mau minta requestin lagunya siapa? Ini ada Bernadia. Oke, kita buat menyenangkan dari Bernadia. Terima kasih Aisyah, terima kasih juga Yuli. Buat kamu sahabat suara yang juga mau request lagu, lagu-lagu yang kayaknya pas gitu ya untuk menemani perjalanan kamu, ataupun juga ada lagu-lagu yang bikin memori kamu jadi terulang lagi gitu ya. Biasanya kan lagu memang memiliki memori tersendiri gitu ya di momen-momen tertentu. Kamu boleh di request di sini ya di 0811 9933901, atau kamu juga boleh ke Instagram kita di @iswara.bjm. Kita ke lagu yang satu ini, ada Aris tadi yang udah request lagunya Tulus Hati-Hati di Jalan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
0: Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita udah berada di bulan September, udah berber-ber ya. Biasanya kalau berber-ber ini sebenarnya hujan ya, tapi ya kita berdoa lah ya, semoga segera kita diberikan keberkahan hujan, sahabat suara. Tapi di berber-ber ini juga akhirnya pemerintah telah menetapkan untuk kalender 2027, sahabat suara. Jadi ada 18 hari libur nasional dan juga 8 hari cuti bersama. Apakah kamu sudah men-take ini tanggal-tanggalan kamu ya? Dimana aja kayaknya bisa liburan gitu ya. Kalau kita lihat-lihat sih ya sahabat suara, karena di bulan Maret ya yang lebih banyak, karena memang ada hari suci Nyepi di sana, terus ada Idul Fitri juga, Ramadan ya, terus ada wafat Yesus Kristus dan juga ada kebangkitan Yesus Kristus. Jadi itu yang kayak numpuk ya di kayaknya di bulan Maret deh gitu ya. Bulan Mei juga ada beberapa sahabat suara. Terus juga di bulan Juni, Agustus gitu ya. Kalau kita lihat nih, kita rekapin ya sahabat suara. Kalau di bulan Januari itu ada 2 tanggal merah ya. Kemudian di Februari ada 1, Maret yang cukup banyak ya, ada berapa ya? Cuma 1, 2, 3, 4 tuh, 5 deh sahabat suara. Ada 5 tanggal merahnya. Terus bulan Mei juga ada beberapa, sampai di bulan Desember ada cuti bersamanya juga sahabat suara. Itu kan tadi disebutin yang tanggal merah ya, terus cuti bersamanya juga ada. Kayaknya plan 2027 ya boleh dirancang-rancang sejak sekarang ya, buat kamu yang mungkin gajinya masih banyak ya. Tapi buat orang-orang yang kayak in this economy, menabung aja gin.

0: bawakan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Bu Nana.
3: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Winscan. Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni, sehat, alami.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak eks.

0: saling mantik senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
0: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Suara.
6: Suara warga Indonesia.

Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita udah masuk ke jam kedua untuk jam request kali ini. Sahabat suara, ya buat kamu yang mau request lagu, kayak lagu yang tadi udah kita puterin ya, ada Bernadia dari direquest sama Yuli, terus ada Aris tadi yang juga udah request lagunya Tulus ya, terus ada Vika Ria. Nah, Vika Ria ini dia katanya tadi mau request lagunya Masif ya, kita puterin deh nanti ya. Oke, dan juga buat kamu sahabat suara yang lagi di tengah perjalanan, hati-hati di jalan karena asap nih kayaknya masih begitu ya. Kita tuh benar-benar harus fokus gitu di tengah perjalanan ini sahabat suara. Apalagi yang ini ya, perjalanan jauh ya sahabat suara, biar enggak bosen juga di tengah perjalanan kamu, biar fokus kamu juga tetap terjaga. Requestin deh lagu kamu di sini sahabat suara di 0811 9933 901.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Hey guys, guys, huh? Makan mie kari yang viral itu yuk.
1: Ayo.
2: Mie kari yang pedes kan, Neona? Yang ada rawitnya.
0: That's right. Mie sedap kap rawit bingit kari mercon baru.
3: Mau coba?
0: Mie sedap kap kari mercon. Mie kari pedas yang pakai cabai rawit asli. Berani cobain.
3: Berani?
2: Mie-nya chewy.
0: Kuah karinya creamy. Rich banget. Pedesnya, slay.
3: Sedapnya, meledak-ledak.
0: Dan bikin beda, ada topping bal-balnya. Crunchy. Gimana, guys?
2: Fix ini sekap mie kari favorit gue. Creamy and spicy.
3: Iya, gurih kuah pedesnya bikin lagi.
0: Iyalah, mie sedap kap kari mercon.
3: Sedapnya, rawit dingin.
2: Ya, abis. Gue nggak bisa HTS gini.
3: HTS?
0: Hidup tanpa sedap kap maksud lo. Mie sedap kap kari mercon. Juara gurihnya kari dan pedasnya rawit dari Wings Food. Cobain yuk.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Suara.
0: Suara warga Indonesia.

suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Masih berada dengan Aisyah Iria, sahabat suara. Di hari Sabtu ini kita masih di nongkrong bareng. Dan kalau kita kulik-kulik lagi gitu ya, di handphone masing-masing, itu pasti deh ya, pasti pada punya e-commerce masing-masing. Pasti belanjanya itu cukup dalam satu genggaman aja, ya gak sih sahabat suara? Tapi kan banyak juga sekarang kan yang profesinya jadi reseller-reseller gitu ya. Dan tahun 2026 ini, Oktober nanti, 1 Oktober 2026, siap-siap nih. Karena DJP, sahabat suara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menjadwalkan penerapan pemungutan pajak penghasilan alias PPH bagi para pedagang atau reseller di platform e-commerce di 1 Oktober 2026 ini. Dipungut lagi pajak kita, sahabat suara, ya kapan kayaknya. Tapi kalau misalnya pajak itu memang berguna dan sesuai dengan peruntukannya, kita ikhlas sebenarnya gitu ya. Jadi sebenarnya ini sahabat suara, terkait dengan pajak PPH untuk reseller, untuk seller ya, di platform e-commerce ini sebenarnya itu sudah dibunyikan dari lama gitu, tapi sempat tertunda pada saat Kemenku sebelumnya, Pak Purbaya gitu ya. Dan dari nanti ini mereka, para seller ini, itu akan dipungut pajak. Dan juga ada 4 platform marketplace yang telah ditunjuk, yaitu adalah Shopee, Tokopedia, Lazada, dan juga Blibli, sahabat suara. Marketplace tersebut nantinya akan bertugas melakukan pemungutan, penyetoran, serta pelaporan pajak secara elektronik.

0: Inovasi terbaru dari Wingsfood, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Memainkan musik pilihan.
7: Suara.
4: Suara warga Indonesia.

0: suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kali ini kita udah ada di penghujung dari request kali ini ya. Kita udah di jam pertama, kemudian jam kedua request juga. Lagu-lagunya udah kita puterin, lagu-lagu yang bikin kamu nostalgia. Tadi ada beberapa yang request ya. Terus juga lagu-lagu yang lagi berseliweran di social media, sahabat suara, udah kita puterin juga. Tapi ada beberapa memang lagu-lagu yang kamu request belum kita puterin di jam request ini. Tenang aja, kita bakal masukin di jam 1. Dan juga masih bersama dengan Aisyah juga, jam 1 ini kita bakal masuk ke Verse. So keep stay tune ya di 90,1 FM Suara Warga Indonesia.
1: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan request lagi ya, hanya di 90,1 FM Isuara Suara Warga Indonesia.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
3: Pupur dingin. Pupur dingin adalah bedak yang terbuat dari beras dan campuran bahan alami lainnya seperti kunyit. Zaman dulu, pupur dingin digunakan oleh banyak perempuan yang pergi ke sawah atau ladang dari pagi sampai siang hari untuk mendinginkan kulit di hari yang panas.
2: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Sedang mendengarkan
4: Isuara
1: Warga Indonesia.
3: Langsung setuju atau didebat? Dengerin versus sekarang biar dapat jawaban yang tepat.
0: FM Isuara Banjarmasin Suara Warga Indonesia. Sahabat suara, masih bareng dengan Aisyah di hari ini ya. Kita kalau jam 1 ini waktunya buat versus. Bahas apa kita hari ini? Kita bakal bahas sesuatu hal yang kayaknya pernah dialami sama semua orang deh ya. Misalnya nih sahabat suara, kita beli makanan, terus pesanannya itu kayak kurang. Entah itu kurang jumlahnya atau bahkan kurang rasanya, sahabat suara ya. Nah, atau mungkin misalnya kita pergi treatment atau mungkin beli barang misalnya gitu, sahabat suara ya, beli barang terus barangnya nggak sesuai dengan apa yang sudah ada di otak kita, ekspektasi kita udah ada tentang barang tersebut gitu ya, ternyata ada sedikit kekeliruan gitu ya. Bahkan mungkin di tempat kerja, sahabat suara, kita merasa ada sesuatu yang kurang beres nih gitu ya. Kalau ada sesuatu yang kurang sesuai dengan ekspektasi, biasanya kamu tipe yang mana, sahabat suara? Apakah tipe yang kayak ini semua orang harus tahu gitu ya, harus speak up dan komplain? Tapi ada juga tipe yang lebih memilih untuk udahlah ya, diam aja gitu ya, karena gak mau panjang-panjang ya, udah deh gak apa-apa juga kalau misalnya rasanya kurang, misalnya seperti itu. Oh, mungkin si Koki lagi suasananya, hatinya lagi gimana gitu ya. Atau mungkin ada hal-hal yang akhirnya ya udah di nggak apa-apain aja gitu, nggak selalu harus semuanya dibikin ribet, terus juga komplain situ sini, karena kan ada juga orang-orang yang nggak mau ya ribet, pengennya simple aja, yaudah gak apa-apa, makan-makan aja gitu, sahabat suara. Nah, kamu tim yang mana ya? Tim yang komplain kalau ada yang kurang langsung speak up, atau ya udahlah, gak semua hal juga harus dipermasalahkan.

0: suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Tim yang komplain kalau ada yang kurang langsung speak up, atau tim yang ya udahlah ya, nggak semua hal juga harus dipermasalahkan. Kamu tim yang mana di antara dua hal ini, sahabat suara? Langsung gabung ya di WhatsApp di 0811 99 33 901. Buat yang merasa kalau ada sesuatu hal yang gak sesuai itu harus disampaikan, itu memang karena ya, kalau misalnya kita diem aja, pihak yang melakukan kesalahan kan juga gak akan tahu gitu ya, kalau ada hal yang perlu diperbaiki gitu, sahabat suara. Misalnya nih, kita makan di restoran, terus pesen ayam, tapi yang datangnya malah bebek misalnya, ya kan itu kan beda ya, walaupun mungkin sedikit menguntungkan untuk kita. Ya masa kita bilang ya udah deh ya kan, mungkin kita bisa, ini kayaknya husnuzonnya adalah ini kayaknya punya orang deh, bukan punya saya misalnya, seperti itu. Kalau aku biasanya ya pesan ayam bagian paha, yang datang dada. Nah itu tuh agak lumayan tricky aku, sahabat suara ya, karena aku gak bisa makan dada kebetulan. Jadi kayak kalau yang datang dada gak bisa makan, jadi harus dikomplain dulu. Jadi kayak, izin, ini tadi saya pesannya paha, mohon maaf, apakah bisa diganti dengan sesuai dengan permintaan saya, seperti itu, sahabat suara ya. Tapi kalau kamu gimana, ada gak sih pengalaman yang akhirnya kamu harus komplain terus, tapi yang positif gitu jadinya ya, atau mungkin ada pengalaman-pengalaman menarik, boleh gabung ya di WhatsApp di 0811 99 33 901.
1: Are you on your way?
2: Ya elah Inggris, gue udah jalan, bentar lagi nyampe.
1: I have your location. You haven't even left.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Apakah cinta masih sama jika kau tahu?

0: FM-nya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
4: Aquaviva, murni, sehat, alami.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
11: Hai.
10: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh ya? Terus-terus?
11: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang
12: Baby
10: ya?
12: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
13: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
14: Memainkan musik pilihan.
1: Suara.
0: Suara Warga Indonesia.

90,1 FM i suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kalau kita ngomongin tentang ada tim yang nggak sesuai dengan ekspektasi, langsung komplain gitu ya, karena nggak sesuai dengan apa yang kita minta gitu ya, karena kita ngerasa udah bayar lah, terus juga kita udah pesan gitu ya, terus nggak sesuai, jadinya pengennya adalah sesuai dengan SOP yang ada aja gitu, akhirnya dikomplain lah. Tapi ada juga tipe yang ya udahlah gitu ya, nggak semua hal harus di apa namanya dipermasalahin seperti itu. Pengen yang simpel-simpel aja. Makanan kurang sedikit, ya udah. Pelayanan agak lama, dia udahin aja. Teman telat 5 menit, ya udah. Tapi kalau teman udah telat 2 jam, mohon maaf, kamu pulang aja. Karena dia kagak bakal datang. 2 jam itu mah bukan telat ya, tapi dia udah lupa sama kamu, sama suara ya. Karena ya buat orang-orang yang ibaratnya udah nunggu lama gitu ya, itu kan energi dan juga waktu sebenarnya berharga ya. Kadang kita memang harus tahu nih mana yang layak diperjuangkan dan juga mana yang sebenarnya tuh gak worth it untuk dipikirkan, sahabat suara. Misalnya yang kayak komplain untuk hal-hal yang kecil gitu ya, yang sebenarnya mungkin bisa di ya udahin aja, karena memang kan kita yang menyajikan juga manusia gitu ya. Jadi ada hilaf-hilafnya gitu. Kalau aku tipe yang kalau nongkrong, di antara tongkrongan itu kayaknya aku yang ya udahin aja. Tapi kalau misalnya kayak tadi ya, misalnya ayam yang datang, aku pesennya paha yang datang dada, agak lumayan komplain. Tapi kalau misalnya kayak yang lain-lainnya kayaknya masih kayak ya udah nggak apa-apa, karena masih ada teman aku yang lebih speak up. Jadi biasanya di dalam tongkrongan kita punya satu teman andalan yang kayaknya kurang deh ini deh, dia yang maju buat mengcover satu meja itu. Kayaknya kamu juga perlu satu teman yang kayak gitu, sahabat suara, yang bisa diandelin.

0: Marga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
9: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
10: Baby Happy
0: ya?
10: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care. Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Tim komplain atau tim ya udahlah ya. Ada Rina nih di Banjarmasin. Aku jelas tim komplain, Kak. Tapi komplainnya bukan marah-marah ya. Kalau memang kita bayar dan ada yang gak sesuai, menurut aku wajar untuk disampaikan. Kalau kita diam, mereka juga gak tahu ada yang salah di sana. Setuju, tapi jangan marah-marah ya. Komplain itu bisa kok pelan-pelan berbisik. Juga bisa langsung didatengin. Jangan yang kayak malah bikin keributan. Misalnya seperti itu kan jadi bikin ini, bikin suasana dan juga customer lain juga gak enak gitu, sahabat suara ya. Ada Fajar di Banjarbaru. Tim ya udahlah sih, Kak. Kalau cuma salah sedikit atau kurang sesuai ekspektasi, biasanya aku biarin aja. Capek juga kalau semua hal dipikirin. Kecuali kalau udah menyangkut uang banyak atau pelayanan yang keterlaluan, baru aku komplain. Iya benar. Kalau uang ya udah juta-jutaan ya kan, ya komplain lain di ekonomi pula ya kan. Ada Aldi juga. Kalau kata Aldi, aku tuh kalau beli barang online warna agak beda dari foto biasanya, ya udah aja, Kak. Daripada retur, packing lagi, kirim lagi ribet, tapi dalam hati tetap ngomel. Iya, tetap ngomel, tetap ngedumel. Yang penting kamu, ya, atau mungkin kamu adalah orang-orang yang akhirnya ngomen-ngomen tuh di platform itu. Jangan beli barang ini karena barangnya bla bla bla bla. Kalau saran aku sih dikomplain ke orangnya aja ya kan. Itu dulu tadi ya sahabat suara. Entah kamu adalah tim yang punya energi banyak buat langsung komplain kalau tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, atau tim yang ya udah aja. Kalau menurut aku, kalau misalnya memang uangnya banyak, ya perlulah dikomplain dengan aturan-aturan dan tatanan yang sesuai lah ya. Dan semoga sih sesuai aja semuanya dengan ekspektasi kamu ya. Jadi kayak nggak ada tuh istilah komplain dan juga atau dia udahin aja. Oke deh sahabat suara, kalau kali ini kita dia udahin dulu aja, karena kita bakal lanjut lagi ke Kirim Salam. Masih ada 1 jam barengan dengan Aisyah.
1: Dengerin terus Versus setiap Sabtu jam 1 sampai jam 2 siang.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Pupur dingin. Pupur dingin adalah bedak yang terbuat dari beras dan campuran bahan alami lainnya seperti kunyit. Zaman dulu, pupur dingin digunakan oleh banyak perempuan yang pergi ke sawah atau ladang dari pagi sampai siang hari untuk mendinginkan kulit di hari yang panas.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
4: Pengen nyapa tapi malu, pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
0: Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih barengan dengan Aisyah di hari ini, di hari Sabtu. Sahabat suara, nongkrong bareng kita. Dan buat kamu yang baru saja bergabung ya, baru aja nutup pintu mobil nih ya, ini kita lagi ada di nongkrong bareng di jam terakhir bahkan, sahabat suara, untuk berkirim salam dan juga mau request, boleh deh tipis-tipis Aisyah jabanin ya. Lagu apa tuh yang kayaknya pas buat menikmati perjalanan kamu hari ini, ataupun mungkin juga lagi ngumpul bareng keluarga ya, atau mungkin kamu lagi sendirian, lagi keliling-keliling kota. Tapi menurut aku sih kok keliling-keliling gabut ya kan di tengah asap begini, mending di rumah aja sahabat suara, ditemenin sama lagu-lagu request, ataupun mungkin kamu kangen sama seseorang. Nah ini nih tempatnya, langsung aja kirimin salam kamu di 0811 99 33 901. Aisyah bacain nanti kiriman salam kamu, dan juga kalau mau request juga boleh deh ya, langsung aja sahabat suara, Aisyah tungguin.

Ya, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kalau hari Sabtu ya, weekend, ini adalah waktunya untuk bisa nongkrong bareng sama teman-teman, ataupun juga mungkin ini nih waktunya untuk bisa family time, ya kan. Tapi sering bete gak sih kalau misalnya kita nongkrong sama orang terus tiba-tiba ya otak kita kayak ngeblank gitu loh, kayak lupa naruh barang, terus bisa tiba-tiba juga lupa mau bicara apa gitu ya, atau bahkan lupa sama teman sendiri, sahabat Suara. Wah, itu bahaya sih ya. Dan sering juga mungkin gak nyambung kalau diajak ngobrol, sahabat Suara. Nah, kali ini nih ya, ternyata kalau kamu tuh sering lupa dan juga gak nyambung diajak ngobrol, bisa jadi itu adalah tanda bahwa kamu tuh butuh yang namanya liburan, sahabat Suara. Kenapa? Karena memang ada sebuah studi nih yang berjudul Mental Fatigue Cognitive Performance and Automatic Response Following Sustained Mental Activity in Clinical Burnout, yang mana ini menemukan bahwa kelelahan mental dapat berkaitan dengan menurunnya kemampuan perhatian, kemudian kecepatan memproses informasi, inhibisi hingga working memory, sahabat Suara. Jadi ya, kalau kamu mungkin akhir-akhir ini perasaannya, pikirannya terasa penuh banget, otaknya berisik banget nih, kepala kamu berisik banget gitu ya, mudah kehilangan fokus, ataupun mungkin susah bener-bener hadir saat ngobrol bersama dengan teman-teman gitu ya, rekan kerja juga. Nah, mungkin tubuh kamu tuh sedang pengen yang namanya adalah recovery. Ambil cuti buat liburan deh, sahabat Suara ya. Bukan berarti setiap ketika kamu lupa atau juga bengong itu adalah burnout juga ya. Tapi kalau memang terjadi terus-menerus dan juga mengganggu aktivitas sehari-hari ya, saatnya kasih tahu atasan, kamu bikin surat cuti aja liburan deh, sahabat Suara ya. Asalkan satu, asalkan tabungannya cukup ya, in this economy nih.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
5: Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara masih bareng dengan Aisyah di Sabtu kali ini, di nongkrong bareng sahabat suara. Dan seperti biasa ya, kita bakal bacain kiriman salam kamu juga. Langsung aja di WhatsApp di 0811 99 33 901. Mungkin mau menyapa nih teman-temannya yang hari ini harus lembur kerja, walaupun weekend ya kan, tetap harus masuk kerja, yang kadang tuh bikin bete gitu sahabat suara ya. Kalau misalnya kita tuh kerjanya di Cina sih ya, cuman gara-gara kita bete, kita tuh bisa dapetin cuti 10 hari sahabat suara. Tapi sayang kita di Indonesia. Kenapa ya? Kalau di Cina tuh ternyata adalah ya sebuah perusahaan retail yang bernama, ada retail asal Cina nih, Pang Donglai. Cuma kebijakan, punya kebijakan cuti yang cukup berbeda dari biasanya. Jadi memang sejak di tahun 2024, Yu Donglai, dia adalah pendirinya, memberikan karyawan hak untuk mengambil hingga 10 hari tambahan unhappy leave. Jadi ketika sedang merasa tidak bahagia, wah ini difasilitasi oleh kantornya untuk kayak cuti itu bisa diajukan atas keputusan karyawan sendiri, dan manajemen itu tidak diperbolehkan untuk menolaknya. Tidak ada alasan untuk menolak gitu ya. Nah, kebijakan tersebut menjadi bagian dari pendekatan Yu yang menempatkan kebahagiaan dan juga waktu istirahat karyawan sebagai hal penting di tempat kerja. Nah, iya kan, kalau mood kita tuh baik, pasti produktivitas kita juga akan semakin naik. Ini kayaknya perlu didengar ya sama perusahaan-perusahaan di Indonesia dan juga lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, supaya juga mengikuti kebijakan ini.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby
0: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak?
5: Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sembilan puluh koma satu FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sampai sudah kita di ujung dari nongkrong bareng kali ini, sahabat suara. Dan saatnya Aisyah harus pamit dulu nih, karena sudah jam 3 juga, sahabat suara ya. Buat kamu yang masih di perjalanan, hati-hati di jalan. Buat kamu yang udah nyampe ya, selamat sampai tujuan. Dan juga di hari ini, sahabat suara, bagi yang belum sempat request, tenang aja, kita masih akan berlanjut kok. Lagu-lagu kamu kali aja masuk di dalam playlist jam berikutnya ya. So terus dengerin ya 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Bye-bye.
2: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: kayak gini.
1: Oh, di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
2: Peralatan elektronik.
3: Atau orang tuaku mungkin suka anime kali ya.
1: Oh, anime. Iya.
2: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
3: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
2: Ya, ramai.
3: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Lah aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh digantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
1: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
3: Pegangan tangan, panjang. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
1: Sumpah, Akira kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound.
2: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
3: Terlalu seringnya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
2: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu.
3: Iya.
2: Camik tuh tukeran nomor handphone kan?
1: Tukeran nomor handphone sekarang makanya.
3: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
1: Oh, untungnya. Oh. Kalau nggak salah Akira sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
3: Iya sih, kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari, kapan nih?
1: Sikat Akira.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

0: Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026 ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo Hall D2 JI Expo Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya pesta pora.
1: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: duit, main kemanapun, itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
1: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
2: Ada Eki.
1: Selamat pagi, Eki.
0: Pagi, Eki.
1: Lagi di mana lo?
0: Lagi di jalan mau ke kantor.
1: Eki, gimana Eki? Klarifikasinya Eki?
0: Oh iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
1: Oke.
0: Okay. Partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
2: Wow. Aduh. Ada perselingkuhan.
0: Betul.
1: Aduh. Nah, kayak gini seru nih, kayak gini-gini paling seru nih. Terus, terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terkesan langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor, sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun, itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada di tim elu.
0: Betul, dan orangnya diam, gak mau ngomong.
2: Elulah yang ketempaan suruh klarifikasi.
1: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, ah gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah, gitu, atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
1: Apa
0: jawabannya
1: tuh?
0: Jawabannya adalah, kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh, gitu.
1: Oh ya bener, iya. pasang badan, malah balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
2: Kalau sama temen deket, lu ceritain semua.
1: Oh, kalau sama temen dekat gimana?
0: Gue gak nyangka banget tau kalau dia kayak gitu.
1: Hei, rumpi kamu Eki.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi ya Nidrita.
0: Pagi.
1: Kamu lagi
0: Nita, Gino.
1: Gimana ceritainin?
0: Jadi waktu masih kelas 1 pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan, rumah tetangga lebih tepatnya.
2: Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
0: Ya udah, kita jalan. Kok dia udah poin udah dia cemburu sama iya sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
2: Ya
1: gimana sih?
0: Iya, terus udah yang udah deh, udah mau ngambek besok pagi tetap dijemput.
2: Lah?
0: Bareng.
2: Oh, karena kan deket tetangga ya?
0: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah, udah nyampe sekolah berantem, terus aku turun banting pintu terus langsung lari ke kelas dikejar.
2: Dikejar film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu terus dia gimana?
0: Ya, banting pintu terus langsung lari dong ke kelas. Nangis terus dikejar
2: manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
1: Ya Allah.
2: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia?
0: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
1: Aduh.
0: Kayak gak mau lepas juga sebenarnya.
1: Sampai sekarang gak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
2: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
1: Janda, selalu terdepan.
3: Mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma

0: Suara, suara warga Indonesia. Sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya, 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun at shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kios Six.
1: Di suara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Temani suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Badarau. Badarau adalah bahasa Banjar yang artinya bersama-sama. Kata badarau biasanya digunakan masyarakat Banjar ketika hendak melakukan kegiatan gotong royong dan sebagainya.
0: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: kalian datang, waktunya slow. Santai bareng, nikmatin flow. Obrolan yang asik dan lagu-lagu keren, semua ada di Suara Santai Weekend.
1: Buat weekend kamu makin asik dengan request lagu terbaik. Hanya di iSuara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.

Nah, ini dia waktunya untuk kamu buat request lagu favoritnya. Dan Aji juga pengen ngucapin selamat sore untuk kamu yang sekarang lagi dalam perjalanan jauh nih ya, dari luar kota mau ke Banjarmasin, atau sebaliknya dari Banjarmasin mau keluar kota. Semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa selalu berdoa, dan ya semoga aja ya gak ada kabut asap gitu di tempat kamu tuju. Cuaca memang sore hari ini panas, tapi berasa kayak gimana ya, humap-humap kayak biasa lah. Oke, di sore hari ini kita buka dulu request di Suara Santai Weekend. Tentunya buat kamu yang mau gabung, langsung aja WhatsApp di 0811-9933-901 dengan format ketik BJM, spasi nama, spasi usia, spasi request lagu kamu apa. Yaudah kalau gitu kita buka dulu sore hari ini dengan request dari Aldi yang katanya pengen dengerin lagu Ada Band. Kita pilihin Kucuri Lagi Hatimu spesial untuk Aldi.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
7: Enggak ya.
6: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih ingat ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu.

0: dengarkan musik pilihan. Pilihanmu.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Changya, Chuanen, Nendong, Game, Nendong.

90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat sore dulu nih untuk Rindu yang sore ini pengen banget diputerin lagu Bruno Mars featuring Rose dengan apa teh. Oke, dan yang sekarang lagi bingung gitu ya. Waduh, ini bingung. Sore-sore bingung. Jangan bingung. Keluar-keluar aja, jalan-jalan aja. Walaupun gak ada tujuan ya, kalau pengen lihat-lihat kota Banjarmasin, siapa tahu gitu ada jalan atau tempat yang udah jarang nih dilalui, ternyata udah berubah, bangunannya udah beda. Ya udah, jalan aja sahabat suara ya. Jangan menunggu apa ya, momen apa gitu. Kalau mau keluar, keluar aja. Nah, kita ngomongin tentang nostalgia aja kali ya di sore hari ini. Dulu kan kalau misalkan orang have, zaman dulu dengan zaman sekarang itu beda, ya kan? Wah, kalau orang have sekarang mah, waduh, itu wajib punya iPhone, wajib punya handphone lipat gitu. Wah, ini orang have sekarang. Tapi kalau orang have dulu beda, sahabat suara. Nah, kalau versi sahabat suara, orang have dulu itu mesti punya gadget apa atau sesuatu apa gitu. Sambil kita nostalgia ya, orang have dulu itu seperti apa sih di sini. Langsung aja WhatsApp di 0811 993 3901, sambil juga request lagu. Baik, lanjut kita puterin lagi yang tadi udah antri pengen diputerin. Nih ada Andin, katanya pengen puterin lagu Krisya Cintaku. Spesial untuk Andin nih, kita puterin sore ini. Yang lain yang mau gabung, mau request lagu, ayo ditunggu sampai jam 6 sore saja.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Guys, itu Mohan ya?
8: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya benar.
9: Spill dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
7: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Goblok Mas Satu FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Balik lagi Aji Rifani, sahabat suara ya. Dua Lipa, Draining Season ini di request sama Eka. Thank you banget nih yang sore ini udah request. Nah, balik lagi kita ngomongin tentang ciri-ciri orang have zaman dulu. Ya, kalau boleh dikatakan ya tahun-tahun 2000-an gitu ya. Nah, kalau orang have dulu, sahabat suara ya, ini kalau misalkan anak-anak pelajar ya, wah kalau orang have itu pasti punya yang namanya Alphalink. Wow, ini kamus digital di eranya yang gak semua orang punya. Karena dulu kalau kamus tebel gitu ya kan. Waduh, kalau punya Alphalink, wah ini udah bisa dijamin sultan nih kalau punya Alphalink. Ngomong-ngomong, Alphalink masih ada gak sih sekarang? Oke, ini ada sahabat suara juga yang gabung. Hai, ada Dodi. Katanya kalau orang have dulu minimal banget itu punya Sony PSP. Waduh, ini mah gadget sultan di tahun 2000-an kalau PSP ya. Lah kalau kita mah yang kaum mendang munding mainnya gamebot aja, Tetris. Oke, yang lain yang mau beropini sambil request lagu ditunggu. Kita puterin lagi. Ini ada Lia, katanya pengen dengerin Muda dari Agnes Monica. Hey, hey, hey. Le-o, le-o.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Budi Doremi, Bintang Jatuh, yang di request sama Airin. Thank you banget nih menjadi penutup di request sore hari ini. Selamat sore dulu nih untuk Aina, Emma, Pratiwi. Terus juga ada Fatur ya, yang sore sini udah gabung. Terus ada juga Laila. Nah, ngomongin tentang ciri-ciri orang have tahun 2000-an, tadi udah ada yang punya PSP itu udah dijamin itu orang have ya di tahun 2000-an. Terus yang punya iPod Nano, wah ini yang punya iPod juga di tahun itu, waduh, sultan. Terus ada lagi ini yang punya BlackBerry Bolt, waduh, gak semua orang punya BlackBerry Bolt. Kalau punya BlackBerry Bolt dijamin itu juga orang have ya. Terus juga dulu banget ya, zaman-zaman tahun 2000-an ada sinetron 3D. Nah, yang pakai atau punya kacamata 3D, wah itu pasti orang have. Oke, thank you banget dulu nih untuk sahabat suara yang udah gabung ya di sore hari ini. Kita geser dulu, habis ini ke 10 lagu baru Iswara. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Iswara Banjarmasin.
1: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan, request lagi ya. Hanya di 90,1 FM Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
3: Musik Kintung. Musik Kintung merupakan salah satu kesenian musik tradisional dari suku Banjar, Kalimantan Selatan. Musik ini berasal dari daerah Kabupaten Banjar, yaitu di desa Sungai Alat, Astambul, dan Bincau, Martapura. Bahan untuk membuat alat musik kintung ini adalah bambu yang bentuknya seperti angklung. Musik kintung dapat mengiringi lagu atau nyanyian Banjar umumnya yang berjenis lagu-lagu tirik dan japin.
2: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
2: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
8: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
8: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
11: Enggak ya. Wah, pasti udah lama banget tuh.
10: Kalau aku sih, aku masih ingat ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Gifuet Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gifuet Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Iswara.
5: Memainkan musik pilihanmu.
4: Pilihanmu. 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
6: 90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Balik lagi ya, Jerry Fani menemani kamu, sahabat suara ya, di sore yang lumayan hangat. Waduh, kenapa hangat? Ya karena nggak ada panas-panasnya, jadi hangat aja, sahabat suara ya. Oke, di sore hari ini kita bakal kasih nih lagu-lagu yang dimana ini memang fresh banget, bisa jadi referensi untuk playlist baru kamu, sahabat suara ya. Kita puterin langsung fresh from the oven. Waduh, lanjut ya. Kita review dulu 5 lagu pertama ada siapa. Langsung ini dia, gaskan.

Home Pimpa. Nabila Taki yang ngerilis single terbarunya, sahabat suara ya. Ini buat menemani waktu santai kamu di sore menjelang malam ini, sahabat suara. Di lagu pertama, 10 lagu baru, Nabila Taki dengan Tak Semudah Home Pimpa.

kontroversi terkait Juicy Lucy. Ternyata mereka ngeluarin single baru loh. Pada ngeh gak sih? Nah, dengerin aja deh single baru mereka Juicy Lucy dengan Baik Hati di lagu kedua di 10 lagu baru Suara.

Waduh, ini kalau dengar lagu ini ya, kita nih sebagai seorang yang ngaku berIndonesia, dengerin lagu Pertiwi ini merinding dapatnya, apalagi dengan suara Yura Yunita yang begitu megah gitu. Dengerin Yura Yunita dengan Pertiwi

kembali mengeluarkan single terbarunya, sahabat suara ya. Nikmatilah, pokoknya apapun yang terjadi dalam hidup, nikmati saja, kata Sheryl. Yaudah, dengerin di lagu keempat Sheryl Zainabia, Nikmatilah.

0: Wah, langit merah muda. Artinya apa ya? Ini Sanja Hambang. Oke, intinya sahabat suara ya, senja, langit merah muda. Pokoknya kalau sahabat suara ingat langit merah muda, ingat Afgan di single terbarunya. Pokoknya dengerin ntar habis ini. Yaudah kalau gitu kita dengerin versi fullnya dulu di lagu pertama ada Nabila Taqiyah dengan Tak Semudah Hom Pimpa.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Afgan, langit merah muda, pas banget nih ya, seperti langit di Banjarmasin nih. Wajah orang Banjar, Sanjah Abang, merah muda. Oke, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dulu nih. Ini suara ya untuk kamu yang sekarang lagi melaksanakan. Untuk yang lagi di jalan, ya udah tetap fokus dalam perjalanannya, dalam berkendara sambil pengemudinya. Oke, kita lanjut lagi sahabat suara ya, nge-review di lagu ke-6 sampai dengan lagu ke-10 ada siapa saja. Langsung gas, ini dia. Ini dia sahabat suara ya, ada Lomba Sihir dengan Vas Bunga ya. Dengerin nanti di lagu ke-6 seperti apa fullnya. Lomba Sihir, dengerin aja Vas Bunga, single terbaru mereka.

Wih, kalau dengerin musiknya ini asik banget ya, kece banget. Roni Parulian dengan Dunia Imajiner. Ini asik banget nih kalau dimainin secara live gitu ya, bassnya itu jalan terus. Roni Parulian, Dunia Imajiner di lagu ketujuh.

Memang ya, Tiara Andini ini kalau diajakin duet dengan siapa aja, lagunya pasti pecah, pasti booming. Salah satunya ini yang dibuktikan sama Wisnu Santika dengan Tiara Andini, Sumpah Percuma. Bikin nagih tau gak lagunya? Gak percaya? Dengerin nanti versi fullnya, Wisnu Santika, Tiara Andini, Sumpah Percuma di lagu ke-8.

ini lagu kalau diputerin pagi pasti langsung bikin mata wah cagat. Waduh. Piwi Gaskin bersama dengan Bodix ya, dengan Runtuh. Dengerin aja nanti di lagu ke-9. Jangan lupa dengerin ya.

0: Indahkus Bentar Lagi Sayang ya. Waduh, ini produksinya barengan dia ya. Nah, dia ini salah satu musisi hipdut juga ya, klepnya Indahkus. Oke, di lagu terakhir, di lagu ke-10, Indahkus menutup dengan Bentar Lagi Sayang. Yaudah kalau gitu kita langsung aja dengerin versi fullnya. Di lagu ke-6 ini ada Lomba Sihir dengan Fas Bunga.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Iswara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Inovasi terbaru dari Wings Food, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
2: Tenang,

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
6: Sinoman Hadra. Sinoman Hadra adalah seni musik religius Banjar yang menggunakan alat musik rebana sebagai pengiring. Kesenian ini biasa ditampilkan pada acara-acara keagamaan seperti pernikahan atau peringatan Hari Besar Islam. Lagu-lagu yang dibawakan dalam Sinoman Hadra berisi pujian dan solawat kepada Nabi Muhammad serta mengajak pendengarnya untuk selalu mengingat Tuhan.
5: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
8: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
9: Mau ngobrolin musik, film, atau kisah dibaliknya? Dari album legendaris, soundtrack yang bikin baper, sampai cerita seru di industri hiburan, semua ada di 1 jam spesial.

101 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat malam dulu nih untuk sahabat suara yang menikmati malam minggu ini dengan penuh senyuman ya. Lagi jalan-jalan gitu, lagi happy walaupun tanggal, udah tanggal tua ya, tanggal 19. Tapi gak apa-apa, jangan ada keraguan. Itu yang selalu diingat, apapun kondisi dompet kamu jangan ada keraguan. Nikmati aja, kalau lagi karena berduit senyum, kalau lagi berduit juga senyum, ya pokoknya dibikin enak aja gitu. Oke, sahabat suara, seperti biasa kalau ingat malam minggu, ingat yang namanya satu jam spesial. Di mana malam minggu ini kita akan ngebahas sebuah band yang baru saja kemarin menggelar konser tunggalnya, di mana ini merupakan konser dalam rangka merayakan ulang tahun mereka yang ke-40 tahun. Waduh, 40 tahun sudah, Jer. Waduh, keren. Ya udah, kalau gitu langsung aja di satu jam spesial kita akan puterin lagu-lagu karya-karya dari Kahitna. Ini spesial banget untuk pembuka. Kita buat yang cantik-cantik dulu nih. Ada Kahitna dengan cantik.

udah berumur 26 tahun lagunya ya. Tapi kalau didengerin sekarang kayak apa ya, musiknya ini gak pernah basi gitu. Nah ini kehebatannya seorang Yovi Widianto dalam meracik sebuah lagu yang bisa dikatakan apa ya, timeless lah gitu lagunya. Permaisuriku rilis pada tahun 2000, diambil dari album Permaisuriku juga ya. Oke, ngomongin tentang Kahitna nih sahabat suara ya. Sebelum nama Kahitna ini resmi menjadi nama band Yovi Widianto, mereka sebelumnya bernama Cops Rhythm Section. Itu pada tahun 1983 sampai 1985. Dan setelah Cops Rhythm Section menjadi Indonesia 6 pada tahun 1985 sampai dengan 86. Nah, Kahitna sendiri ini dibentuk pada tanggal 24 Juni 1986. Nah, yang dimana ini dimotori sama Yovi Widianto. Yovi Widianto ini memang profesor ya, kalau boleh dibilang dalam dunia musik, karena ramuan-ramuan dalam karya-karya Kahitna ini garis besar diciptakan sama Yovi Widianto. Unsur musik Latin bahkan dimasukin dalam lagunya, etnik juga ada. Wah, pokoknya keren lah kalau Yovi Widianto ngeracik sebuah lagu.

menyatukan awalan dan akhiran, sehingga ketika disatukan menjadi yang paling ngehits. Nah, itu menurut Wikipedia ya sejarahnya. Kalau gitu kita lanjut lagi dengerin lagu-lagu dari Kahitna. Untuk soulmate-soulmate, wah ini soulmate merupakan sebutan fans Kahitna. Langsung aja kita puterin single Kahitna yang berjudul Soulmate.

0: rasakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
0: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
8: Enggak ya.
7: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih ingat ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

101 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Memang ya, kalau Yovi Widianto lagi bikin lagu galau, wah ini galaunya galau total gitu. Bikin kita yang denger karyanya ini jadi terenyuh gitu. Mantan terindah sahabat suara ya. Wah, saya waktu dengar pertama kali lagu ini, waduh ini merinding gitu. Video klipnya keren. Kalau sahabat suara lihat gitu video klipnya, ini tentang seseorang yang punya hubungan di masa lalu, lalu ketemu lagi di masa depan gitu. Wah gimana gitu ya kan, kikuknya situasi seperti itu. Memang keren banget. Nah, ngomongin tentang konser 40 tahun Kahitna kemarin, sahabat suara ya, ini luar biasa sekali karena mereka membawakan hampir 40 lagu dari Kahitna. Waduh, ini sangat-sangat memanjakan sekali ya, memanjakan para soulmate itu dengan lagu-lagu yang dimana ada aransemen medley, ada mashup juga. Wah, pokoknya di sana itu dihadiri kurang lebih 20 ribu penonton. Nah, ini yang paling unik itu di konser kemarin itu adalah temanya Kahitna 40 tahun di antara takkan tergantinya cantik dan titik nadir mantan terindah. Waduh, keren ya. Yaudah, lanjut lagi kita dengerin karya dari Kahitna yang gak kalah. Waduh, ini lumayan bikin terenyuh juga. Yaudah, langsung aja. Kahitna, Cinta Sudah Lewat.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya bener.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
9: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh.
9: Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Suara warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 91 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kahitna featuring Monita Tahalea, Titik Nadir menjadi penutup di satu jam spesial malam ini, sahabat suara ya. Waduh, Kahitna ini memang lagunya asli bikin terenyuh ya, kalau bikin lagu yang memang benar-benar dalam gitu, emang dalam banget nih seperti Titik Nadir ini. Oke, sahabat suara, habis ini kita geser dulu ke kirim salam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini bersama Aji Rifani sampai nanti jam 9 malam, tetap di Iswara Banjarmasin.
1: Seru banget kan? Tenang, masih banyak cerita menarik lainnya yang bakal kita bahas. Jadi jangan sampai ketinggalan satu jam spesial setiap Sabtu dari jam 7 sampai jam 8 malam hanya di Suara Santai Weekend.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Pencaksilat Kuntau Banjar. Pencaksilat Kuntau Banjar adalah ilmu bela diri yang berkembang di tanah Banjar dan daerah perantauan suku. Kuntau adalah salah satu dari cabang seni bela diri yang dibawa dari tanah Banjarmasin oleh keturunan Banjar ke bumi tanah Malaya atau Malaysia, lalu dinamakan sebagai seni silat Kuntau Banjar. Keunikan seni bela diri Kuntau ada pada gabungan langkahnya dan mementingkan pertahanan diri.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
5: Pengen nyapa tapi malu, pengen ngode tapi ragu, udah kirim salam aja, siapa tahu dia nunggu.
0: Sebelum belum masuk satu FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara, balik lagi Aji Rifani menemani kamu. Tentunya sekarang ada di segmen kirim salam. Jadi yang tadi udah nungguin kapan kirim salam, nah ini dia waktunya. Di jam 8 sampai jam 9. Siapa tahu gitu kamu pengen ngingetin seseorang atau ngumumin sesuatu atau pengen nagih hutang. Bisa langsung WhatsApp aja langsung di 0811 9933901. Ini ngomong-ngomong Banjarmasin, cuaca di luar bagaimana sahabat suara ya? Kalau pengen nginfoin juga ke sahabat suara yang lain, bisa langsung WhatsApp aja di sini sambil juga kirim salam. Dan jangan lupa juga, selain kirim salam, kamu juga bisa curhat malam minggu. Nanti akan kita pilih curhat siapa yang akan kita angkat untuk kita bahas bersama di malam minggu ini. Jadi sambil kirim salam, sambil juga curhat malam minggu.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
7: Enggak ya.
6: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Balik lagi ya, Jari Pani menemani kamu sahabat suara ya. Dan seperti yang tadi sudah aku bilang, malam ini kita ada kirim salam dan juga curhat malam minggu. Dan yang sudah terpilih mengenai curhat malam minggu malam ini, sahabat suara ya, ini ada Tika yang berada di Banjarmasin. Halo Tika, selamat malam. Katanya nih Tika mau curhat. Hai sahabat suara, menurut teman-teman, hubungan yang sering putus nyambung itu layak dipertahankan gak sih? Nah lo, hubungan putus nyambung apakah layak dipertahankan? Soalnya tiap mau selesai selalu saling balik lagi, tapi masalahnya juga itu-itu terus. Nah, minta bantuan pendapatnya dong dari sahabat suara. Ayo sahabat suara, kita bantu bersama permasalahan yang dialami Tika yang ada di Banjarmasin mengenai hubungan yang sering putus nyambung, apakah itu layak dipertahankan? Wah, soalnya kalau setiap mau selesai pasti balik lagi, dan masalahnya itu-itu terus. Ya udah, kalau gitu kita bantu bersama ya sahabat suara. Sambil kamu kirim salam juga, langsung WhatsApp aja di 0811 993301.

0: Seramnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

90,1 FM suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hey, yang tadi baru selesai makan terus dapat telepon dari seseorang, kaget gitu ya tiba-tiba. Waduh, kok gini? Nah, pernah kejadian kayak gitu ya. Aduh, itu kita pasti pernah mengalaminya. Oke, balik lagi kita di topik malam ini sahabat suara ya, tentang curhatnya si Tika, yang dimana Tika ini lagi bingung gitu, sedang dalam suatu hubungan yang dimana dia ini sering putus nyambung. Nah, terus mau dipertahankan tapi tiap mau selesai pasti balik lagi, dan masalahnya itu terus. Nah, kalau menurut aku pribadi ya Tika ya, kita harus tegas gitu, tegas sama diri sendiri, itu yang paling penting. Kenapa? Pada saat kita sudah mengatakan enggak, ya udah gitu, komit gitu. Jangan sampai ada hal-hal yang membuat kita itu balik lagi. Kalau udah kejadian berkali-kali, ya itu namanya kamu dengan diri kamu sendiri itu enggak konsisten gitu. Nah, jadi harus komit, benar-benar yakin. Kalau misalkan sudah memutuskan untuk putus, ya udah, putus, selesai gitu. Jangan A lagi, B lagi, C lagi. Waduh, itu tandanya kamu orang yang plin-plan gitu. Jadi coba deh dengan diri sendiri dulu selesaikan dengan diri sendiri, baru selesaikan dengan pasanganmu.

0: tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot,
5: memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 91 FM suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat malam dulu nih untuk Tika yang malam ini lagi kebingungan ya, yang dimana dia ini sedang menjalin hubungan yang sering putus nyambung. Nah katanya apakah putus nyambung itu layak dipertahankan? Soalnya tiap mau selesai atau mau putusan pasti balik lagi, dan masalahnya itu terus. Oke, kita pengen tahu nih tanggapan dari sahabat suara yang udah masuk di WhatsApp Kisuara. Hai, ada Rina di Kayutangi, katanya assalamualaikum Tika. Menurut ulun, hubungan yang sering putus nyambung itu sebenarnya masih bisa dipertahankan, asal dua-duanya sama-sama mau berubah. Kalau masalahnya masih itu-itu saja, mungkin perlu ngobrol lebih dalam lagi. Semoga Tika dapat keputusan yang terbaik ya. Salam untuk semua pendengar Iswara Banjarmasin. Oke, thank you. Terus nih yang kedua ada Fajar Sungai Andai. Halo Tika, halo Aji. Salam dari Sungai Andai nih, dari Fajar. Menurut Fajar, jangan cuma lihat sering balikannya, tapi juga apakah setelah balikan itu ada perubahan atau tidak. Nah, ini perlu catat. Setelah balikan itu ada perubahan atau tidak. Kalau masalahnya terus berulang, jangan malah bikin capek hati. Tetap semangat ya Kak Tika, semoga selalu diberi jalan terbaik. Oke deh, terus ini ada Ardi di Banjarmasin. Hai Tika, mungkin coba duduk berdua dan bicarakan lagi apa yang sebenarnya menjadi masalah utama. Kadang kita balik lagi karena masih sayang, tapi masalahnya belum benar-benar selesai. Mudah-mudahan Tika dan pasangan bisa menentukan solusi terbaik. Salam untuk Iswara Banjarmasin yang selalu menemani. Oke, thank you banget sahabat suara ya. Nah, kesimpulannya kembali lagi ke Tika. Kalau emang benar-benar yakin gitu ya, udah mengambil sebuah keputusan besar, ya udah komit gitu, jangan plan lagi. Tapi kalau memang benar-benar hati masih sayang, ya udah lanjutin, tapi dengan syarat gitu, harus berubah masing-masingnya. Oke, thank you banget nih untuk sahabat suara yang sudah menemani dari jam 5 tadi. Thank you banget juga untuk operator kita sore sampai malam ini, ada Bro Yogi. Thank you banget juga untuk kamu, iya kamu sahabat suara, yang udah bersama Jirifani sampai sekarang. Jirifani pamit, kita ketemu lagi minggu depan, dan jangan lupa untuk tetap selalu dengerin 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Bye-bye.
1: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Iswara, suara warga Indonesia.
2: Udah santai, weekend asik makin betah. Jangan lupa gabung terus di Suara Santai Weekend setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5 sore sampai 9 malam hanya di 90,1 FM Iswara Banjarmasin.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Bucin. Isuara, suara warga Indonesia. Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026 ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

suara. Suara Warga Indonesia. Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026 ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora. Memutarkan musik yang

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia. Sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya. 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiostix.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Ini Suara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke ituaranetwork.com/streaming.
2: Andai kau izinkan, walau sekejap memandang.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Oh, jauh sekali rumahmu.

0: gue lagi aja yang ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi, tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.
1: Oh, jadi gitu.

0: Suara. Suara Warga Indonesia. Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo Hall D2 JI Expo Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya pesta pora.
1: Suara Warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini separuh hatiku.
1: Suara
2: sempurna.
0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Suara.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia. Suara warga Indonesia.